Ngopro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng aku Monica di segmennya untuk Pro 2, tepatnya di acara lagu pilihan kamu nih. Untuk lagu pilihan kamu kita pada pagi hari ini spesial Ngopro 2 edisi 22 Agustus ada dari Kotak dengan YOLO You Only Need One, YOLO You Only Life One ya. Agak kebeda-beda nih antara YOLO You Know tuh mirip-mirip. Kemudian ada Kecuali Kamu, ada Perfect Love juga. Bisa kamu request di 0857-500-4741. Jadi jangan lewatkan teman Pro 2. Dan kita bakal bergabung kembali setelah lagu yang akan aku hadirkan, yaitu adalah Hey Tunggu Dulu by Ran dan juga Salma Salsabil.

signifikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Fanfare kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Hey, kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Hits, hits, hits in the morning.

Oke, teman Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya balik lagi Monica menyapa kamu ya di Hits in the Morning pukul 8 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini ya teman Produa, Monica hadir untuk hari ini dalam sejarah, tepatnya peringatan di tanggal 22 Agustus 2026. Kali ini teman Produa ada sebuah peringatan yang aku bisa dibilang tuh suka banget ya, karena dari kecil juga sering dapat hal ini, kemudian juga sampai sekarang pun suka banget teman Produa. Nah, kali ini adalah di tanggal 22 ada Hari Cerita Rakyat Sedunia, yang mana merupakan menjaga warisan leluhur di tengah gempuran zaman. Teman Produa, pastinya setiap tanggal 22 Agustus diperingati sebagai Hari Cerita Rakyat Sedunia atau World Folklore Day. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk kembali mengenang dan melestarikan berbagai warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat, mulai dari cerita rakyat, legenda, mitos, dongeng, pepatah, tradisi, musik, tarian, hingga berbagai pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita rakyat bukan sekedar kisah masa lalu untuk mengisi waktu luang. Di dalamnya tersimpan nilai-nilai kehidupan, pandangan masyarakat terhadap lingkungan, kearifan lokal, hingga pesan moral yang menjadi bagian dari identitas suatu bangsa. Dan peringatan Hari Cerita Rakyat Sedunia setiap tanggal 22 Agustus ini memiliki latar akar sejarah yang cukup panjang. Tanggal tersebut juga merujuk pada 22 Agustus 1846 ketika seorang penulis dan arkeolog asal Inggris William John Thoms juga mengunggah menggunakan istilah folklore untuk pertama kalinya dalam sebuah surat yang dimuat di majalah The Athenaeum di London. Dan istilah London dan istilah folklore atau produk tiba-tiba London ya berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni folk yang juga berarti masyarakat atau rakyat, dan lore yang berarti pengetahuan atau tradisi. Dan istilah tersebut digunakan Thoms untuk menggambarkan folklore sebagai pengetahuan, kebiasaan, dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Teman-teman, nanti kita bakal bahas bagaimana perkembangan dan juga saat ini ya kebudayaan folklore itu mengakar di kehidupan masyarakat. Nanti kita bakal bahas di Hits in the Morning, tepatnya di hari ini dalam sejarah. Jangan kemana-mana dan stay tune di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tema Pro 2 masih di hari ini dalam sejarah tanggal 22 Agustus. Kali ini kita ngebahas soal hari cerita rakyat sedunia ya, atau folklore gitu. Kalau istilah folklore seperti yang Monica sampaikan sebelumnya Tema Pro 2, ini berarti sebuah cerita yang berkembang menjadi kajian yang lebih luas mengenai kebudayaan masyarakat, kemudian termasuk juga cerita lisan, legenda, mitologi, permainan tradisional, kesenian, musik, tarian, upacara.

Cara adat hingga berbagai bentuk kearifan lokal. Kalau Monica sendiri, kalau dibilang atau ditanya folklore paling disukain tuh judulnya apa sih? Sebenarnya banyak ya pengopro dua, tapi mungkin yang cukup relatable buat aku karena dari kecil tuh dengerin, dari kecil juga banyak dapat petuahnya adalah Malin Kundang. Karena kan kalau misalnya waktu kecil tuh ya, jangan durhaka ya sama orang yang lebih tua, jangan durhaka sama orang tua, nanti kamu bisa jadi Malin Kundang. Itu tuh kayak bener-bener memorable banget. Jadi kayaknya folklore yang sampai sekarang membekas banget di aku tuh Malin Kundang. Itu dari Aceh kan atau Sumatera ya teman pro 2 ya. Nah untuk kamu mungkin boleh banget share folklore apa yang kamu suka atau mungkin juga yang paling core memory deh di ingatan kamu, boleh di spill ya teman pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan pastinya kembali barengan Monica ya di segmennya Hits in the Morning. Dan sesaat lagi kita akan kembali di Jelajah Weekend teman Pro 2 pukul 9. Jadi lagu-lagu santai kembali akan hadir di ruang dengar kamu. Stay healthy dan jangan lupa sarapan walaupun udah pukul 8 lebih 55 ya teman Pro 2.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ya ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan, jadi jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat

16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Di Santai Siang kali ini, Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, teman Pro 2, mengutip dari laman rri.co.id, aksi Agnes Mo dan Anggun yang menggunakan kerambit dalam serial Reacher season 4 mencuri perhatian. Senjata tradisional yang tampil dalam adegan laga tersebut sekaligus juga memperkenalkan unsur budaya Indonesia kepada penonton internasional. Melansir dari Visit Indonesia, kerambit merupakan senjata tradisional dengan bentuk melengkung yang kerap dikaitkan dengan cakar harimau. Bentuk khas tersebut juga membuat kerambit memiliki tampilan berbeda dibandingkan senjata tradisional Indonesia lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, mengutip dari laman voi.id. Penyanyi sekaligus penulis lagu peraih Grammy, Live Aid, kembali menyapa penggemarnya di seluruh dunia lewat gelaran tahunan A Very Live Aid Day edisi keempat yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 23 Agustus mendatang. Musisi berdarah Islandia Tiongkok ini mengusung tema A Celebration of the Arts dengan menyiapkan perayaan serentak di lebih dari 75 kota yang tersebar di 25 negara. Dalam perhelatan tahun ini, pelantun From the Start itu berfokus merangkul berbagai elemen seni dan budaya yang selama ini menjadi sumber inspirasi utamanya, seperti musik, film, tari, teater, hingga literatur.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari Weird Genius yang mengakhiri masa rehat dari industri musik tanah air dengan merilis single anyar yang berjudul Escape. Dalam karya terbarunya, trio Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Roy Sidisi turut menggandeng penyanyi muda Emily C. Peluncuran single ini bukan sekedar penanda kembalinya Weird Genius ke panggung musik, melainkan amunisi awal pembuka rangkaian karya menuju peluncuran album penuh yang diproyeksikan rampung dan rilis di tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan Kiki tentunya akan temani kamu sepanjang Santai Siang ini selama 5 jam ke depan. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu di santai siang kali ini nih ya teman Pro 2. Kita sekarang udah ada di Pro 2 Hitlist Indonesia. Dan tadi Kiki udah hadirkan ya dua buah lagu nih dari Hitlist Indonesia kita. Tadi ada Astaga Bercanda dari Akbar Chalai featuring Mingse. Dan juga barusan ada dari Sal Priyadi nih ya teman Pro 2 dengan Foto Kita Blur. Oke, jadi seperti biasa dong ya, udah pada tahu dong ya, kalian bisa banget request tentunya lagu kesayangan kalian yang ada di hitlist kita, langsung aja meluncur ke Instagram kita boleh ya teman Pro 2 di @rri_prodosintang, bisa via DM kita ya teman Pro 2, dan juga bisa juga ke WhatsApp kita di 0857504741, atau bisa juga dong tentunya kalian komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

Oke, so tadi ya teman produser, selain dua lagu yang udah Kiki puterin tadi, tentunya masih ada belasan lagu lainnya yang bisa banget kalian request. Ada dari Naikila dengan My Mind Gue. Ini masih ada nih di hitlist kita, bisa banget kalian request ya teman pro 2. Lalu masih ada juga Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Ada Ari Lusmana featuring Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto. Ariel Noah dan Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Ada LDR dari Change. Ada Gloria Jessica featuring Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ada Jis Lucy dengan Gurun Hujan. Ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Ada Jalan Keluar dari Nuka. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ada Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Rabun Jauh dari Bernadia. Sederhana dari Sheila on Seven. Keliling dari Farel Hilal juga masih nih di hit list kita. Dan yang terakhir teman pro 2, ada Raim Laode dengan Ikro. So itu tadi lagu-lagu yang masih bisa banget kalian request ya teman pro 2 di siang hari ini ya, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sebelum kita masuk ke Pro 2 Hitlist Internasional. Kiki tunggu requestan dari kalian ya teman Pro 2. Dan ini dia Kiki hadirkan satu lagu lagi dari hitlist kita ya. Ada dari Tulus dengan Teh Hijau.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan elektronik Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman produ, masih ditemenin sama Kiki di sini ya. Dan tadi Kiki udah hadirkan beberapa buah lagu dari hitlist kita ya. Tadi ada requestan dari teman-teman produ ya, dari Sabul Cipta dengan Jagat Rasa. Sebelumnya juga tadi ada Teh Hijau ya dari Tulus, dan juga barusan nih ada dari Naikila dengan My Mind Gue. Nah, jadi di sini udah ada requestan lainnya nih dari teman produ yang request lagunya Selena Grace ya dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Bakal Kiki putarkan ya selain ini teman pro 2, dan juga tadi udah ada yang request lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke deh, bakal langsung aja Kiki putarkan ke ruang dengar kamu teman pro 2. Thank you banget yang udah pada join ya di siang hari ini. Dan jangan lupa untuk join juga nantinya di Pro 2 Hitlist Internasional ya, di pukul 11 hingga nanti jelang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. So, tetap stay tune teman pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya aktif.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di sini di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan kita udah ada di Pro 2 Hitlist Internasional ya di siang hari ini. Tadi udah Kiki hadirkan ya dua buah lagu dari Hitlist mancanegara kita, Hitlist Internasional. Tadi ada dari Gracie Abrams dengan Good Reason, dan barusan banget nih ada dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. So masih ada belasan lagu lainnya ya, sama seperti di Pro 2 Hitlist Indonesia tadi. Dan tentunya masih bisa banget kalian request ya teman Pro 2 hingga jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya nantinya. So lagu-lagu lainnya masih bisa kalian request, ada dari BTS dengan Swim, ada Ariana Grande dengan Head There and Made You Love Me, ada Day featuring Thames dengan Rain Dance, ada Taylor Swift dengan I Knew It I Knew You, ada Sienna Spiro dengan The Visit, ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha, ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead, ada Blackpink dengan Go, ada Bruno Mars dengan Risk It All, ada Somber dengan Homewrecker, ada Madison Beer dengan Bittersweet, ada I Just Might dari Bruno Mars lagi ya, lalu ada Olivia Dean dengan So Easy To Fall In Love, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, ada Sienna Spiro lagi dengan Die On This Hill, ada Harry Styles dengan Aperture, ada Kehlani dengan Folded, dan ada lagu dari Eilid dengan Not Cute Anymore. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, belasan lagu lainnya yang masih bisa kalian request. Tentunya sekali lagi kalian masih bisa banget request via DM Instagram kita ya di @rri_prodosintang, bisa juga via WhatsApp kita di 0857504741, atau bisa juga komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Okay, teman Prodo, itu ada Tears dari Sabrina Carpenter yang hadir di ruang dengar kamu ya. Dan juga Kiki sampaikan ya buat kalian nih teman-teman Prodo khususnya berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya. Di pukul 11 lewatnya 33 menit nih sekarang waktu Indonesia Barat. Nantinya azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 11 lewatnya 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini bakal Kiki hadirkan lagu terakhir dari hitlist internasional kita nih ya teman Pro 2, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, sebelum nantinya kita masuk ke lagu-lagu religi Islami pilihan juga di sebelum waktu azan maupun sesudah azan ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Oke, teman Prodo ya. Kiki masih temani kamu di sini ya, di santai siang kali ini nih teman Prodo ya. Dan sekarang kita udah masuk ke UMKM Connect nih ya, ngebahas seputar kuliner

ya. Atau buat kalian yang di belakangan ini mungkin kepikiran kayak, aduh pengen coba buka usaha kuliner deh, menarik kan? Nah jadi ini Kiki punya info mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu nih ya. Ada beberapa inspirasi street food Indonesia ya. Jadi ini street food khas Indonesia yang bisa juga dijadikan peluang usaha nih buat kalian. Oke, jadi ya teman Pro 2, ini juga infonya ini mengutip dari Taste Atlas juga ya. Karena keberhasilan kuliner Indonesia sampai masuk ke dalam daftar street food terbaik di dunia versi Taste Atlas, ini juga jadi bukti nih ya kalau kuliner kita Indonesia ya ini punya kualitas yang gak kalah tentunya ya dengan kuliner-kuliner dari negara-negara lain. Nah, jadi kalau berdasarkan surveinya Taste Atlas tadi nih ya, ada beberapa street food terbaik khas Indonesia ya. Ini bisa jadi ide makan siang kamu di siang hari ini, atau mungkin ide buat jualannya buat kalian yang mungkin kepikiran pengen buka usaha. Nah, kira-kira ada apa aja? Yang pertama ada siomay. Aduh, ini enak sih. Ini salah satu kesukaan Kiki juga. Di sini siapa ini yang suka siomay juga? Boleh banget kasih tahu Kiki ya. Jadi siomay ini ya, teman Pro 2, dikatakan menempati peringkat 10 besar sebagai street food Indonesia terbaik versi Taste Atlas ya, ini terbaik di dunia. Siomay ini dinilai punya rasa yang gurih dan lezat serta tekstur yang lembut dan kenyal. Siomay sendiri ini merupakan masakan atau makanan khas Sunda ya, yang terbuat dari ikan tenggiri giling dengan tepung tapioka dan juga bumbu-bumbu lainnya. Nah, street food ini yang satu ini ya juga biasanya disajikan dengan saus kacang yang rasanya gurih dan manis. Oke, berikutnya nih ya teman Pro 2, bagaikan roti dan selai. Udah, kalau siomay itu biasanya barengan sama batagor. Nah, jadi batagor itu ya teman Pro 2, tahu enggak sih kalian kalau batagor itu sebenarnya singkatan loh dari bakso tahu goreng. Nah, siapa yang baru tahu? Nah, jadi kalau batagor atau bakso tahu goreng ini ya, ini merupakan street food khas Bandung yang populer juga ya. Dan hidangan yang satu ini itu terbuat dari tahu yang diisi adonan bakso kemudian digoreng ya, seperti namanya. Dan batagor itu punya cita rasa yang gurih dan lezat juga. Teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam ini menggugah selera banget deh pokoknya ya. Dan kelezatannya ini juga semakin lengkap ya dengan tambahan saus kacang yang kental, kecap manis, dan irisan jeruk nipis. Kemudian ada hidangan berikutnya, ini 11-12 sama salah satu, gak 11-12 juga sih, mirip lah ya kurang lebih sama salah satu hidangan khas dari Kalbar ya. Ada mirip-mirip kerupuk basah, yaitu ada pempek ya. Nah jadi ya ini mungkin kita udah gak asing juga ya dengan hidangan yang satu ini. Nah kalau pempek itu makanan jalanan atau street food ya, khas dari Palembang, Sumatera Selatan, yang umumnya juga terbuat dari ikan ya, ikan tenggiri yang dihaluskan. Tapi, nah pempek ini bisa dikreasikan dengan menggunakan bahan dari jenis ikan lainnya. Kayak bisa pakai ikan gabus, ikan kakap merah, dan sebagainya. Bahkan ada juga loh pempek dos yang tidak menggunakan ikan ya. Dan ini juga kalau Kiki lihat ya beberapa kali di sosmed gitu, kayak orang bagiin resep-resep, gak
emang bener-bener gak pakai ikan pun bisa tuh jadi pempek tuh teman Prodo. Coba deh kalian searching juga, itu siapa tahu bisa jadi ide-ide simple ya buat kalian yang mungkin kepengen makan pempek ini tapi mungkin agak susah ditemukannya, apalagi susah menemukan ikannya ya. Kalian bisa coba deh resep-resep simple mudah di sosial media ya. Dan pempek sendiri itu punya berbagai bentuk ya seperti yang kita tahu.

Oh, ada kapal selam, lenjer, adaan, dan juga pempek keriting. Ada pempek kulit juga biasanya ya. Dan pempek ini biasanya disajikan dengan kuah cuko yang terbuat dari gula merah, cabai rawit, dan asam jawa. Oke, dan kita tentunya masih bakal ngebahas street food khas Indonesia lainnya ya. Tentunya bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu infonya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune bareng sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Bu, kami mohon ibu tetap tenang. Anak ibu tertangkap tawuran bersama anak-anak lainnya.
2: Hah? Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam. Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
2: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
2: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
2: Jangan peluk ibu, nak. Jangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di UMKM Connect ya. Di santai siang kali ini nih teman Pro 2 masih barengan sama Kiki yang temani jam makan siang kamu tentunya ya. Udah pukul 12 lewatnya 41 menit sekarang tepatnya waktu Indonesia Barat. Gimana? Udah makan siang apa nih teman Pro 2, atau masih ada yang bingung-bingung juga nih ya mau makan siang apa? Ya. Nah, di sini Kiki mau bagiin lagi ada beberapa street food lagi ya, tentunya yang masuk dalam kategori street food Indonesia terbaik ya versi Taste Atlas. Tadi udah ada batagor, siomay gitu ya. Nah, kemudian ya teman Pro 2, berikutnya ini ada serabi. Nah, kalau serabi itu merupakan makanan khas Jawa ya yang terbuat dari tepung beras, santan dan gula merah. Makanan yang satu ini itu biasanya disajikan dengan kinca gula merah atau saus durian nih. Jadi serabi ini punya tekstur yang lembut dan kenyal dan juga rasa yang manis dan gurih. Nah, siapa nih di sini penyuka snack atau jajanan atau street food yang satu ini ya teman Pro 2. Nah, selain serabi ada juga ini kayaknya paling gampang nih ya, paling gampang untuk ditemui ya, di mana-mana ada, jangankan yang jualan di luar, ini mah di rumah juga gampang banget bikinnya ya, yaitu pisang goreng. Nah, jadi kalau bagi masyarakat Indonesia ya teman Pro 2, pisang goreng itu termasuk salah satu cemilan favorit, ya enggak? Nah, kamu bisa menemukan pisang goreng ini dengan mudah tentunya ya di berbagai daerah, dan sesuai dengan namanya hidangan ini ya terbuat dari pisang yang digoreng dengan tepung ya dan disajikan ketika hangat. Paling enak emang kalau makan pisang goreng itu pas lagi hangat-hangat, panas-panas gitu ya, yang hoeng gitu. Walaupun sambil makan tuh kayak wow gitu. Nah, pisang goreng ini juga biasanya dinikmati sebagai makanan pendamping ya, apalagi kalau sambil ngopi atau ngeteh, enak banget tuh. Selain pisang goreng tepung, nah, kalau zaman sekarang tuh emang udah banyak ya variannya ya, variasi pisang goreng. Ada yang kayak ngasih topping keju, susu kental manis, coklat, atau pisang goreng wijen gitu ya. Udah banyak deh sekarang mah pisang goreng variasinya ya teman Pro 2, tinggal bisa dikreasikan dengan sesuai selera kalian aja. Selain itu ada tempe mendoan. Ini juga salah satu jajanan lainnya yang masuk dalam daftar Taste Atlas ya teman Pro 2. Jajanan satu ini tuh khas dari Banyumas nih ternyata ya, dan terbuat dari tempe yang dilumuri tepung kanji, digoreng sampai renyah dan gurih. Biasanya mendoan itu ya, seperti namanya juga ya, agak-agak mendok apa ya, kayak nggak begitu matang sampai crispy banget ya, jadi kayak tepungnya itu masih kayak setengah-setengah basah, nggak basah juga sih tepungnya ya, kayak cuwi-cuwi gitu deh. Pokoknya enaknya tepung mendoan tuh, tempe mendoan itu pasti di situ di tepungnya. Nah, kalau tempe mendoan ini biasanya juga dijual di pinggir jalan ya dengan harga yang terjangkau. Rasanya itu gurih dan lezat, bikin tempe mendoan ini juga jadi salah satu cemilan favorit masyarakat Indonesia. Oke, masih seputar tempe-tempean ya, yang digoreng-goreng ya. Berikutnya street food lainnya itu ada gorengan, udah pasti. Kalau gorengan ini juga salah satu street food paling populer ya di Indonesia nih, karena terbuat dari berbagai macam bahan. Biasanya gorengan itu ada kentang lah, tahu lah, tempe, pisang, singkong, sebagainya. Ya pokoknya apapun yang digoreng-goreng gitu biasanya, apalagi kalau dijual sama kayak orang-orang penjual keliling atau yang biasanya mangkal gitu ya, ya udah gorengan tuh banyak aja, mulai dari gandas turi, tempe goreng, bakwan, tahu isi, semuanya. Aduh, enak banget deh kayaknya kalau makan gorengan sore-sore gitu ya, sambil ngopi, sambil nyantai gitu. Emang ini gorengan nih temen
hidangan berbagai minuman gitu ya. Dan ternyata ada banyak alasan juga ya kenapa gorengan itu banyak digemari. Selain karena harganya terjangkau ya, biasanya harga ada yang masih jual 1000-an, ada yang udah 2000-an atau 5004 gitu ya. Nah, gorengan itu punya rasa yang enak tentunya ya, dan bahkan juga bisa nih dimakan baik sebagai cemilan ataupun jadi lauk pauk.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Oke, teman Pro 2, itu ada Roman Picisan dari Hanindia featuring dengan Ahmad Dhani ya, teman Pro 2 yang hadir di ruangan dengan kamu saat ini. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune barengan sama Kiki di sini. Jangan lupa makan siangnya teman Pro 2, jangan lupa jaga kesehatan selalu, banyak minum air putih, banyak istirahat, banyak minum vitamin ya teman Pro 2. Buat kalian yang beraktivitas, berkendara di luar rumah, pokoknya ya itu jangan lupa untuk selalu gunakan masker ya teman Pro 2, apalagi buat kalian yang berada di wilayah Sintang dan sekitarnya di Pulau Kalimantan ya. Stay safe juga teman Prodo buat kalian semua dimanapun berada, dan Kiki masih temani kamu di sini. Setelah ini kita bakal masuk ke Gaspol, gagasan seputar olahraga. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317 1

Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih berdengar sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang udah ada di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Oke, so Kiki temani siang hari kamu ini ya, teman Pro 2, dengan info yang datang dari dunia olahraga tentunya ya. Dan info yang mau Kiki bagiin ke ruang dengar kamu nih di siang hari ini ada Kiki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id, datang dari dunia sepak bola. Ada Arteta yang puji dominasi Arsenal usai kemenangan 3-0 atas Coventry. Oke, jadi ya teman Pro 2, pelatih Michael Arteta ini memuji penampilan dominan Arsenal dalam kemenangan 3-0 atas Coventry City. Laga digelar di Emirates Stadium pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dan ia mengatakan ya, ada banyak hal yang disukai nih dari cara tim memulai pertandingan, dominasi, kejelasan, dan pemahaman permainan yang mengesankan. Jadi mengutip dari perkataan Arteta ya, dalam laman Arsenal Official, dirinya mengatakan kalau itu luar biasa karena permulaan selalu sulit. Tapi dia terkesan nih katanya ya, dengan hasilnya hari ini.

Oke, dan Michael Arreta ya teman Prodo juga memuji Christos Solis ya yang tampil fenomenal dengan energi yang luar biasa nih setiap kali menguasai bola. Jadi dia itu punya beragam tindakan yang luar biasa nih ya dikatakan dalam 30 meter terakhir untuk memutuskan dan membuat keputusan yang tepat. Itu kalau menurut ujaran dari Michael Arteta. Nah, kita masih bakal ngebahas seputar ini ya teman Pro 2. Bakal Kiki hadirkan info lengkapnya ke ruang dengar kamu setelah lagu-lagu yang berikut ini nih teman Pro 2 ya. Biar siang-siang gini walaupun panas dan bisa dibilang agak pengap ya di luar ya teman Pro 2, tapi kita tetap semangat dong ya. Kiki hadirkan dulu beberapa buah lagu buat temani siang hari kamu.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun.

dari langit, siapa tahu harapan juga bisa. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: fire.
1: Bu, kami mohon ibu tetap tenang. Anak ibu tertangkap tawuran bersama anak-anak lainnya.
2: Hah? Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan ibu. Anak ibu saat ini ada di kantor kami.
2: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
2: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
2: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
2: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

Masih barengan sama Gigi di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2 di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Tadi kita membicarakan tentang Arteta yang puji dominasi Arsenal usai kemenangan 3-0 atas Coventry City. Oke, teman Prodo. Jadi ya, tadi teman Prodo seperti yang udah Kiki sampaikan, Arteta ini juga memuji Christos Stolis yang tampil fenomenal dengan energi yang luar biasa nih setiap kali menguasai bola. Kemudian tentang Bruno Guimarães yang absen, Arteta ini mengatakan bahwa dirinya mengalami cedera yang tidak serius ya, Bruno Guimarães tadi. Jadi mereka memperkirakan dia tidak akan absen selama berminggu-minggu, tapi dirinya juga berharap itu tidak menjadi masalah yang besar nih teman-teman.

Nah, menurut dari Michael Arteta juga ya, teman Pro 2, kedatangan dari Ezri Konsa ini menambah kedalaman skuad di lini pertahanan. Jadi Ezri ini tentunya merupakan pemain yang sangat mereka sukai nih di lini pertahanan. Ia juga menegaskan fokus utama adalah meningkatkan pemain yang sudah ada. Jadi dia sangat senang nih ya dengan skuad yang sudah dimiliki nih. Dan fokus utamanya yaitu tentunya untuk meningkatkan pemain yang sudah dimiliki, karena mereka juga udah punya banyak hal-hal bagus, teman peradua. Nah, atas kemenangan ini Arsenal juga memulai upaya ya untuk mempertahankan gelar Premier League dengan sempurna. Arsenal menunjukkan bahwa mereka layak nih untuk menjadi juara bertahan. Oke, teman Pro 2, itu tadi ya infonya Kiki hadirkan ke runner kamu di Gaspol siang hari ini tentang Arteta yang puji dominasi Arsenal usai kemenangan 3-0 atas Coventry. Dan info ini sekali lagi dikutip dari laman website kita di rri.co.id.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pilu, yeah.

Oke, teman pro 2, itu ada friend of mine dari Rihanna yang hadir di ruang dengar kamu ya. Dan ini sekaligus menjadi lagu penutup di gospel kita siang hari ini. Oke, dan selain ini ya teman pro 2, kita bakal

Oke, dan selainnya akan kita ikuti Indonesia Top 20 Lokal dan International Top 20 Lokal nantinya ya teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang masih sudah stay tune barengan sama kita di siang hari ini teman Pro 2. Dan tetap stay tune ya barengan sama kita di 90.7 FM teman terbaik kamu.

ini. Semoga semangatnya masih full tank ya. Seneng banget nih Tias bisa balik lagi temenin ruang dengar kamu di Indonesia Top 20 selama 1 jam ke depan. Anyway, chart kita minggu ini penuh plot twist ya teman bro 2. Ada yang meluncur ke atas, ada yang harus merosot, ada juga nih yang masih bertahan di minggu ini. Penasaran gak sih siapa yang berhasil tembus ke posisi puncak minggu ini? So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang atau dengerin kita lewat RRI Digital dan rri.co.id. Gak terasa ya teman Pro 2, roda perputaran lagu kesayang kita jalan terus nih. Minggu ini kita harus sayonara dulu sama Gendrawari dengan lagu Seribu Kali yang terpaksa harus terlempar keluar ya dari chart kita minggu ini. Dan sebagai gantinya, di posisi 20 kita langsung disikat sama pendatang baru yang lagi sering banget mondar-mandir di FYP TikTok nih. Dan rame banget ya dijadiin sound konten komedi anak muda nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk kolaborasi kocak dan ciamik dari Akbar Chalai dan Mingsu lewat lagu

posisi 19 dari minggu sebelumnya ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Kalau ngomongin sumpah-sumpah tuh kayaknya berat dan vibes-nya serius banget gak sih teman Pro 2? Tapi beda halnya nih sama lagu yang satu ini. Vibes-nya asik banget ya, karena makeup challenge TikTok-nya yang centil gitu nih teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan dari Naikila dengan lagu My Mind Gue. 18.

teman Pro 2 yang masih setia bertahan di posisi 17. Nextnya ada penyanyi yang datang dari ajang pencarian bakat yang sama, masih bertahan juga di posisi 16 dari minggu sebelumnya. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, 16.

Change dengan lagu LDR ya, yang masih betah duduk manis dan bertahan di posisi 15 nih. Coba absen dulu, siapa di sini yang pasangannya beda kota, beda jam tidur, atau bahkan beda negara nih? Rasa kangen yang cuma bisa diobati sama kiriman paket makanan atau slip call tuh emang berat banget ya teman Pro 2. Tapi tenang, lagu ini hadir khusus buat nemenin kamu di siang ini. Stay strong ya buat teman Pro 2 yang LDR. Nextnya di posisi 14 ada yang terpaksa turun 3 peringkat nih dari posisi 11 minggu sebelumnya. Ini dia Farel Hilal dengan lagu Keliling.

naik satu peringkat ke posisi 13 nih teman Pro 2. Dan lanjut di posisi 12 masih bertahan di posisi yang sama nih. Langsung aja kita galau tipis-tipis barengan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. 12.

naik 2 peringkat ke posisi 11 ya teman Pro 2. Emang lagi ngetren kayaknya nih di kalangan anak muda, terutama Gen Z atau Gen Alpha nih, yang suka foto-foto ngeblur gitu ya gak sih? Tapi lagu ini beda ya maknanya teman Pro 2. And then di posisi 10 masih ditemani oleh kolaborasi Ariel Noah dan Raisa dengan lagu Senang Bisa Dengar Suaramu Lagi. 10.

nada Bernadia kita buat menyenangkan ya. Honestly sedih banget nih teman Pro 2. Bernadia harus turun dari posisi 3 minggu sebelumnya nih. Dan buat para bersenadia, request terus yuk lagunya biar melompat lebih tinggi lagi. By the way, ngomong-ngomong soal lompat-melompat nih, next

posisi 7 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua yang masih bertahan di posisinya dari minggu lalu. Lagu galau racikan Mas Ade Govinda ini emang gak pernah salah dan keren banget deh pastinya. Dan gak kalah keren juga nih teman Pro 2, di posisi 6 ada lagu Teh Hijau dari Tulus yang naik 3 peringkat dari posisi 9 minggu sebelumnya. 6.

Di posisi 5 kita udah dengerin lagu dari Mas Pam atau Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di tengah Pro 2. Dan di posisi 4 ada Bernadia yang masih betah duduk manis ya dengan Rabun Jauh. Emang paling bisa deh Bernadia bikin kita galauin mantan siang-siang gini ya.

3 chart minggu ini datang dari runner up kita di minggu sebelumnya nih teman Pro 2, yaitu Raim Laude dengan Iqrol. Nextnya sebagai runner up di posisi 2 yang turun satu peringkat nih dari jawara kita di minggu sebelumnya ada Sheila on 7 dengan Sederhana. 2.

teman-teman Pro 2, sebelum kita drop nama sang juara minggu ini, yuk kita fast forward dan kilas balik dulu perjalanan dari posisi 20 sampai runner up kita. Di posisi 20 ada Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi 19 ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Di posisi 18 ada Naikila dengan Main-Main Gue. Di posisi 17 ada Jangan Keluar by Nuka. Di posisi 16 ada Jagat Rasa by Samuel Cipta. Di posisi 15 ada LDR by Change. Di posisi 14 ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 13 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Gurun Hujan by Juicy Lucy. Di posisi 11 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi 10 ada Ariel Noah dan Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 9 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 8 ada Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 7 Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan Adi Govinda. Di posisi 6 ada Teh Hijau by Tulus. Di posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Di posisi 4 ada Bernadia lagi dengan Rabun Jauh. Di posisi 3 ada Ikro by Raim Laode. Di posisi 2 ada Sheila on Seven dengan Sederhana. Fix, jawara kita minggu ini datang dari lagu yang masih ramai banget nih ya didengerin kalangan Gen Z or Gen Alpha nih teman Pro 2. Please welcome and say hi sang jawara minggu ini Adrian Halif dengan 2001 kali. 1

Ya. Dan lagu 2001 kali dari Adrian Khalif tadi resmi menutup kebersamaan kita di Indonesia Top 20 edisi minggu ini. Asli gak kerasa banget ya, 1 jam udah lewat gitu aja pas kita lagi seru-seruan bareng nih. Buat kalian yang lagu favoritnya belum berhasil tembus ke papan atas, jangan berkecil hati. Langsung aja gempur kolom request dan rajin-rajin vote di Pro 2 Hitlist Indonesia, biar minggu depan lagu jagoan kamu bisa naik kelas. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah nemenin Ties dari awal sampai akhir, baik yang dengerin di radio ataupun streaming RRI Digital. Special thanks juga buat tim musik kita di balik layar, ada Kiki dan Ati. Dari studio Pro 2 RRI Sintang, Ties pamit dulu. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Indo Kids Festival 2026 bersiap kembali menyapa para orang tua dan keluarga. Gelaran yang memasuki rangkaian semester kedua tahun 2026 ini dijadwalkan berlangsung di Sudirman Grand Ballroom Bandung selama 4 hari penuh pada 27 hingga 30 Agustus. Berbeda dari format eksibisi konvensional, penyelenggara merancang Indo Kids Festival 2026 sebagai destinasi rekreasi keluarga berbasis edukasi dan hiburan.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan dan ini datang untuk kabar duka ya. Sutradara dan penulis skenario Haji Imam Tantowi meninggal dunia. Kabar duka ini diterima redaksi VOI dari salah seorang putranya yaitu Satria Pinandita. Untuk meyakinkan, menurut Inan, begitu dia biasa disapa, ia meminta abangnya memanggil dokter terdekat. Dan sebelum mengembuskan nafas terakhir, menurut Inan, sang ayah memang mengidap komplikasi penyakit jantung.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Manchester United akhirnya mendapat tambahan pemain anyar. Gelandang Carlos Baleba segera bergabung setelah Man United mencapai kesepakatan dengan Brighton and Hove Albion menjelang laga pertama melawan tim promosi Hull City Sabtu 22 Agustus 2026 malam waktu Indonesia Barat. Manchester United mengambil langkah penting dalam perekrutan pemain. Baleba yang sudah lama menjadi target akhirnya bisa diboyong ke Old Trafford. Manchester United sepakat membayar 70 juta pounds atau sekira 1,6 triliun rupiah untuk gelandang tim nasional Kamerun tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 dan infonya aku kutip dari laman voi.id ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nantinya di sore ceria hari ini Tias akan temani kamu hingga jam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, aku akan hadirkan top 20 lokal internasional. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Welcome back teman Pro 2. Sabtu ini Tias balik lagi nih temani kamu di International Top 20. Thank you buat semua request yang udah masuk minggu ini. Persaingan minggu ini ketat banget ya. Banyak lagu baru yang langsung melejit masuk chart kita nih teman Pro 2. Penasaran gak sih siapa yang berhasil menduduki tahta jawara baru minggu ini? So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Kamu juga bisa dengerin siaran ini di mana aja lewat RRI Digital dan RRI.co.id. Sayang banget nih teman Pro 2, minggu ini kita harus berpisah dengan Where Is My Husband dari Raye dan Man I Need by Olivia Dean yang lagunya resmi out dari jajaran top 20. Tapi chart kita makin fresh nih ya, karena kedatangan new entry di posisi 20. Please welcome BTS dengan lagu Swim. Walaupun di tengah kesibukan proyek individu masing-masing member nih ya, perilisan lagu ini tetap berhasil membuktikan dominasi BTS di chart global nih teman Pro 2. Check this out, Swim from BTS. 20.

posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Gracie ini memang belakangan lagi jadi sorotan banget ya, setelah memenangkan penghargaan Songwriter of the Year dan sibuk mempersiapkan world tournya yang tiketnya langsung sold out nih teman Pro 2. Sama halnya seperti Gracie Abrams, di posisi 18 ada newcomers kita di minggu ini, yaitu Olivia Rodrigo yang tiket konser world tournya juga langsung ludes habis dalam hitungan menit nih teman Pro 2. Please say hi to Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. 18.

posisi 17 ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Knew You. Lagu-lagu Taylor ini emang gak ada habisnya ya. Dia baru aja memecahkan rekor penjualan album fisik terbanyak tahun ini. Nah, kalau di posisi 16 minggu ini ada Sienna Spiro dengan lagu The Visitor. Suara vokal emosionalnya Sienna di lagu ini benar-benar nagih banget ya buat didengerin berulang kali. 16.

Cara Made You Love Me by Ariana Grande berhasil naik peringkat ke posisi 15. By the way, kabarnya Ariana memutuskan hiatus panjang nih setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour-nya nih teman Pro 2. Tapi berbanding terbalik nih sama Harry Styles yang lagi asik-asiknya keliling dunia untuk konsernya yang bertajuk Together Together Tour. Berkat dukungan teman Pro 2 juga nih, Harry Styles berhasil naik peringkat ke posisi 14 dengan lagunya Aperture. 14.

0: Things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help.
1: Nah, lagu Rindis by Dev and Thames naik juga ke posisi 13 ya teman Pro 2. Lagu bernuansa Afrobeat ini emang seenak itu buat didengerin sore-sore gini. And next, ikutan naik juga ke posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi nih teman Pro 2 dengan lagunya Drop That. 12.

dari tadi udah nungguin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha, ternyata langsung lompat ke posisi 11 ya teman Bro 2. Sekarang kita udah resmi masuk ke jajaran top 10 nih, dan membuka posisi 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. 10.

ulangi suaranya Olivia Dean dengan lagu So Easy to Fall in Love yang duduki posisi 9. Nextnya di posisi 8 ada mantan jawara kita di minggu sebelumnya nih. Yap, betul, ada Kelani yang katanya baru aja merampungkan tur dunianya yang sukses besar dan dapat banyak pujian kualitas vokal live-nya yang luar biasa nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk, Folded by Kelani. 8.

7 minggu ini diisi sama Somber lewat lagu bernuansa dark pop Homewrecker. Lagu ini aku masih sering banget temuin di FYP TikTok nih. Pantesan aja streamsnya udah tembus puluhan juta kali secara global ya teman Pro 2. Dan naik ke peringkat 6 ada girl group kesayangan kita semua, Blackpink lewat lagu Girl.

Posisi kelima minggu ini ada Mandy Sembir lewat single Bittersweet yang naik dari posisi 11. By the way, teman Pro 2, ngomongin soal percintaan Mandy Sembir ya. Akhir Juli kemarin dia baru aja bikin heboh dunia maya karena resmi bertunangan sama sang kekasih Justin Herbert. Seneng banget ya lihat Mandy Sembir yang dulu langganan galau akhirnya dapat happy ending nih. Next ada girl group yang naik dari posisi 10 minggu sebelumnya dan sekarang di posisi 4 ada Eyelid lewat lagu Not Cute Anymore.

nggak terasa ya, bersatu jam Tias temani kamu di International Top 20. Gimana perasaannya sore ini teman Pro 2? Semoga perasaan kamu lagi baik-baik aja dan gak lagi galau ya. Nah, di posisi 3 minggu ini yang barusan kita dengerin ada Bruno Mars dengan Risk It All. Lagu ini tuh pas banget buat kamu yang lagi diambang keraguan antara mau maju terus ngejar cinta atau mundur karena takut terluka nih. Ayo pilih yang mana? Tapi ingat ya teman Pro 2, semua pilihan itu pasti ada risikonya. And then di posisi runner up ada Sienna Spiro lewat lagu baladnya Die on This Hill. Check this out. 2.

Oke teman Pro 2, sebelum kita drop nama sang juara minggu ini, yuk kita fast forward dan kilas balik dulu perjalanan dari posisi 20 sampai runner up minggu ini. Di posisi 20 ada Swim by BTS, di posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason, di posisi 18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, di posisi 17 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, di posisi 16 ada Sienna Spiro dengan The Visitor, di posisi 15 ada Ariana Grande dengan Hey There, Made You Love Me. Di posisi 14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi 13 ada Dev featuring Thames dengan Rain Dance. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. Di posisi 11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di posisi 10 ada Tears by Sabrina Carpenter. Di posisi 9 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi 8 ada Folded by Kehlani. Di posisi 7 ada Homewrecker by Samber. Di posisi 6 ada Blackpink dengan Go. Di posisi 5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di posisi 4 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Di posisi 3 ada Bruno Mars lagi dengan Risk It All. Di posisi 2 Die On This Hill by Sienna Spiro. Dan juara baru kita minggu ini, Please Welcome I Just Might by Bruno Mars. 1

Oke teman Pro 2, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Caranya gampang banget, request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah setia dan seru-seruan bareng Tia selama 1 jam penuh. Dan pastiin tiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin International Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki dan Ati. Aku Tias pamit dulu ya, have a great weekend dan sampai jumpa Sabtu depan. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rio Nada Bumi, teman Pro2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan.
1: Berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu kita bekerja sama, terus ngeliat performance pertama kali dan gue pas ngeliat, gila ini performnya keren banget.
0: Ini.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak Deep Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke. Harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia gak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini-gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar.
0: Okay.
1: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nadabumi. Kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Yes. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah, sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
0: Oke. Datanglah. Padahal
4: belum ada. Ya.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nadabumi ya.
0: Oke.
2: Karena kita belum ketemu sama Nadabumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang tuh.
0: Oh, parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di approve,
0: masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: lah kita. Bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Emang kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh, nggak pernah dipotong ya?
4: Bawaan pabrik.
0: kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan. Lu merasa ini banget nggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
4: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo.
4: Bahasa.
0: Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih pasti anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu
0: ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik rock yang lainnya. Begitu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence pemetal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh.
2: Untuk, jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh, iya benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya.
5: Alpha.
0: Oh masih kecil ya, masih piyik ya.
5: Iya. Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihat ya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Okay. Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya. Nostalgia.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini gitu, dari Aka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil tuh main rock.
0: Oh iya, main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius? Iya. Wah gokil, gitu. gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia?
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Misalnya dangdut itu.
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengkingnya Arafik.
0: Oh melengking, oke. Okay. Melengkingnya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya,
0: God Bless. Edane. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya.
0: Mm-hmm.
2: Power metal.
0: Oh iya.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya. Saya
2: sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua. Yeah.
1: Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Om Rio. Vokal rock. Yeah. Gitu.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi supaya untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang parah. Ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Kan? Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, yeah, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: Baru juga mendengarin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus
0: hits-hitsnya sebenernya. Plus hits-hitsnya, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, dan setelah itu merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul. Dan,
1: apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak, nggak bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu, kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih
0: apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lecet

0: Kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
1: Oh gitu.
0: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
1: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
0: Yes, betul.
1: Oh, gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan, terus apa tadi safety can be fun ya? Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung, ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya, wih oke nih, aku bilang begitu kan. Nah akhirnya dengan secara teknis, yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
1: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang. Bawainnya, terus performnya, dan akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju, akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
1: Tetap
2: easy listening.
1: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya
2: Bawa motor kan?
1: Iya, jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman, Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini, itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple.
0: Di Purple.
2: Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
0: Oh. Kalau
1: yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang Rebel
1: Lebaran Pak Ayah ya, sama
0: Pak
1: Ayah
0: udah
1: ada.
0: Oh.
1: Terus berikut-berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: Di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya.
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya.
2: Tet
0: gitu ya. Boleh tuh, boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya Dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya, gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Yeah. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor yang
4: mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang enggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu.
0: Iya.
4: Iya.
0: Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke. Okay.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang sebelum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa, yes. Gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, oke.
1: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ketujuh ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi.
0: MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodu, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan. Dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, widih, kayak skripsi ya.
1: Panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Gak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh disebut merek?
0: Boleh
2: dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes, betul.
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan.
0: Okay.
2: Atau si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Itu
2: yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
1: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude
1: bisa,
0: berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, ini kan tetap rock tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengar rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Sah-sah
1: aja itu sih.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya.
0: Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. Iya.
3: Nanya wig-nya
1: belum. Iya.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
3: kasih 50. Ya dari fontnya aja, handphone. Kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya ya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa, Gan?
1: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
3: Oh iya. Masih masa pertumbuhan.
1: Oh iya.
0: Oh. Lu berapa sih, Im?
3: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
3: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
3: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
0: Ya. Ini habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? 3. Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
2: Terima kasih.
1: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi isu utamanya. Betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten.
2: Iya
0: kan? Betul. Nah, kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti, dan kalau kita itu pasti identitas Reborn tuh harus. Ya Mas Rio sendiri udah denger ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton. Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita.
0: Oh serius. yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, gue nonton pernah di depannya Steve Morse, di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda, udahlah ya ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio, luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke, kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Burun pastinya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampo nya pake apa ya? Sampo metal ya?
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Dan semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita, Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock, it's number one lah buat kita.
0: Wih, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Basic rock dulu ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng. Kalau yang motoran bareng
2: boleh, sangat boleh.
0: Boleh ya?
2: Sangat Reborn boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada. 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh. Komunitas
3: motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: tetap berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya.
2: Betul.
0: Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman produk kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. jadinya harus benar-benar solid.
0: Ya.
1: Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena yes. band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Oke, teman Pro 2, welcome back ya barengan sama Tias di sini di sore ceria hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 nih teman Pro 2. So, gimana kabarnya nih teman Pro 2? Semoga aja nih kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya dimanapun kita berada. Dan teman Pro 2, untuk malam minggu nih ya, udah weekend, kita udah masuk di weekend ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan selama berkendara dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2. Untuk perkiraan cuaca nih teman Pro 2, menurut perkiraan cuaca dari BMKG nih, sebagian besar di Sintang ini berawan ya teman Pro 2, berkisar dari 25 hingga 28 derajat Celcius untuk suhunya sendiri. Dan buat kamu tetap stay safe aja nih teman Pro 2, jangan lupa untuk gunakan masker ya, walaupun tidak terlalu kelihatan nih kabut asap, tapi apa salahnya kita mencegah gitu ya teman Pro 2. So teman Pro 2, sekaligus aku juga mau infokan nih nantinya untuk azan maghrib di pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pukul 17:43 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti artinya lebih dekat dengan kamu.
5: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
6: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
5: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahabat Sahanaya, ku ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di sore ceria hari ini. Dan sebelumnya aku mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. So teman Pro 2, kita udah masuk di kultur kita nih di sore ceria hari ini ya. Kita mau bahas sedikit tentang legenda nih ya. Kisah cinta terlarang bunga mandu, cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Alkisah, pada zaman dahulu ini hiduplah seorang gadis yang cantik jelita. Gadis tersebut bernama Bunga Mandu. Dirinya ini merupakan keturunan seorang raja di Duri. Dan setelah dewasa, Bunga Mandu ini menikah dengan seorang pangeran lain yang bernama Cinangke Walek nih teman Pro 2. Pernikahan mereka berlangsung dengan baik ya. Namun sayangnya ada satu sifat buruk yang dimiliki oleh Cinangke Walek. Suami Bunga Mandu itu memiliki kegemaran sabung ayam nih. Dan hal ini membuat dirinya itu sering meninggalkan Bunga Mandu seorang diri di rumah. Dan pada suatu waktu Cinangke Walek pergi ke Toraja untuk sabung ayam. Dia meninggalkan seekor burung nuri yang bertugas untuk menjaga rumah dan memperhatikan gerak-gerik Bunga Mandu. Yang akhirnya Bunga Mandu kembali tinggal di rumah seorang diri. Dia melakukan berbagai hal untuk mengisi waktu kesendiriannya nih teman Pro 2. Beberapa waktu kemudian ada seorang anak raja yang sangat kaya raya bermain gasing di perkarangan rumah Bunga Mandu nih. Nah, anak raja tersebut bernama Jagurara. Pemuda ini memiliki paras yang cukup tampan dan rupawan nih ya teman Pro 2. Dan tanpa sadar, Bunga Mandu ini sering memperhatikan Jagurara bermain gasing di depan rumahnya. Dan lama-kelamaan Bunga Mandu jatuh hati pada pemuda tersebut. Dia pun mencari akal nih agar bisa berkomunikasi langsung dengan Jagurara. Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 untuk legenda kisah cinta terlarang Bunga Mandu, cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Let me tell you a story.

0: story.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, kita masih di kultur kita nih ya di sore ceria hari ini, dan masih ngomongin nih kisah cinta terlarang bunga madu, cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. So teman Pro 2, akhirnya di sini muncul sebuah ide di pikiran bunga madu ya. Dirinya ini langsung melepaskan kunciran rambutnya, dan rambut bunga madu yang panjang itu langsung terurai saat itu juga. Dengan rambut ini dia pun kemudian membiarkannya terjuntai hingga ke pekarangan rumah nih. Wow, berarti panjang banget ya rambut dari bunga madu ini. Nah, tanpa sadar ya, gasing jagurara ini melilit di rambutnya bunga madu nih teman Pro 2. Dan dengan sigap bunga madu langsung menarik rambutnya ke dalam rumah. Dia pun menyembunyikan gasing itu di bawah kasurnya. Jagurara pun berusaha meminta gasing tersebut dengan sopan. Namun, di sini bunga madu selalu punya cara untuk mengelak. Dia hanya ingin jagurara masuk ke dalam rumahnya dan berbincang bersama nih. Dan lama-kelamaan nih ya, benih cinta juga muncul dalam hatinya Jagarara. Dia pun mulai jatuh hati pada bunga madu. Namun dia tetap menghormati bunga madu ini yang masih berstatus sebagai istri orang nih. Oleh sebab itu, dia tetap menyimpan perasaan tersebut rapat-rapat di dalam hatinya. Dan ternyata gerak-gerik kedua sejoli itu selalu diperhatikan oleh burung nuri nih yang ada di dekatnya. Dirinya merasa jika bunga madu ini sudah melakukan perbuatan di luar batas. Burung nuri tersebut akhirnya

terbang menuju Toraja nih ya. Di sana dia menemui Cenang Kewalek dan melaporkan jika bunga mandu itu sudah mendua di rumah. Cenang Kewalek tentu naik pitam ya mendengar kabar tersebut, dan dirinya langsung meninggalkan arena sambung ayam dan kembali pulang ke rumah nih, teman Pro 2.

0: Let's go.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di kultur kita nih ya teman Pro 2, dan kita masih ngobrolin soal kisah cinta terlarang bunga mandu, cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. So teman Pro 2 ya, sesampainya di rumah nih, tadi Cinangke Walek dia langsung menemui bunga mandu dan menanyakan maksud perbuatannya. Bunga mandu ini akhirnya menjelaskan ya jika dia memang sudah jatuh hati dengan Jago Rara dan ingin menikahinya. Cinangke Walek tidak terima nih dengan jawaban tersebut. Dia pun kemudian menemui Jago Rara dan mengajaknya untuk berduel di saat itu juga. Perkelahian antara mereka berdua akhirnya tidak terelakkan nih ya teman Pro 2. Kedua pemuda tersebut itu saling adu kesaktian yang mereka miliki saat itu juga. Namun kesaktian Jago Rara ini ternyata lebih tinggi. Dengan semua upaya, akhirnya Jago Rara berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan Cinangke Walek menemui ajalnya di sana. Dan akhirnya Jago Rara datang menemui bunga mandu. Kedua sejoli ini akhirnya menikah dan hidup bahagia bersama sejak saat itu.

Nah, teman Broadway itu tadi ya, kisah cinta terlarang Bunga Mendu, cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Dan infonya ini teman Broadway aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya. Dan teman Broadway nantinya juga aku akan hadirkan ya 3 info terkini keruan dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Info Pro 2.
5: Bang kita mau Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini.
4: Info Pro 2.
5: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia budaya nih ya. Pelaksana tugas sekretaris perusahaan kantor berita Antara, Sela Panduarsa Gareta, mengatakan bahwa Antara Heritage Center menghadirkan ruang untuk memfasilitasi pertukaran budaya antar bangsa dan antar negara. Dan di sini ada acara nonton film bareng bertajuk K-Movie Screening yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Antara atau LPA yang bekerja sama dengan Korean Cultural Center Antar Indonesia nih teman Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Karakter Oki dan Nirmala dari negeri dongeng dalam serial cerita yang diterbitkan di majalah Boboa akan hadir di layar lebar setelah lebih dari 50 tahun menemani imajinasi anak-anak Indonesia. Paragon Pictures dan Ideo Swords Entertainment memproduksi film Oki dan Nirmala bekerjasama dengan Great Network KG Media selaku pemilik kekayaan intelektual majalah Bobo. Pembuatan film ini menyampaikan ya bahwa produksi Oki dan Nirmala ini dijadwalkan dimulai pada September 2026. Film yang diadaptasi dari cerita negeri dongeng yang pertama kali diperkenalkan di majalah Bobo pada 14 April 1973 itu ditargetkan bisa ditayangkan di bioskop pada tahun 2027.
4: Info Pro 2.
5: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, memaksimalkan waktu tersisa jelang menghadapi Manila Digger pada babak playoff kualifikasi AFC Champions League 2 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Senin 31 Agustus mendatang. Dikutip dari laman resmi klub Sabtu, Igor mengatakan ia cukup puas melihat kondisi kebugaran pemain asuhannya dan menurutnya mereka akan siap untuk menghadapi Manila Digger.

0: Pada sesi latihan di lapangan pendamping Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada Sabtu hanya Febri Haryadi dan Gakuto Notsuda yang menjalani latihan secara terpisah nih teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Demikian tiga info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. So teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan nih ya live music lokal ke ruang dengar kamu ya. Seperti apa nantinya, tetap stay tune aja di pukul 9.19 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Music performance, fun talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: YouTube pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina,
1: dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape. Ya,
1: ya.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik, baik.
0: Sehat semuanya ya?
2: Ya sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya ya. Big Boy, boleh tahu gak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming, lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay. Ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Capsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Nah, kenapa Pak kita harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Oke, okay. Ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang...
3: Band yang besar mungkin.
2: Band itu. Yang besar ya. Atau apa menjadi band... sosok yang besar nantinya.
0: Oke, luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama...
1: Iya, personil ini? Kita belum kenalannya. Kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Mulai. Dari vokalis ya, dulu deh.
2: Vokalis vokal. Dulu. Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal atau Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya okay. Posisinya di keyboard.
0: Oke, okay, ada di keyboard ya Bang L Bang panggilannya
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh, namanya siapa?
5: Drummer keren, oke, okay. Nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, okay. Nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di sini.
2: Iya, senior.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
6: Halo, aku Rido.
0: Rido okay, posisinya Rido. Bawain
6: sebagai
0: apa?
6: Gitar.
0: Oh, gitaris ya.
1: Gitarisnya ya.
0: Oke, okay. Nah kita lanjut lagi di boleh, sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan gak untuk Rido ini?
0: Boleh.
2: Jadi Rido ini dia kita temu, kita bukan kita temukan ya, kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari, dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang
0: betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Jadi dia ini bukan edisional kita, tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay, ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
7: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
8: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang
0: iya.
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm, ada juga Bang Cici,
0: okay, official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga. Dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan, iya, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak. Di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band itu tuh di 2004. Nah, tapi kita sering nge-jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini, Kak.
0: Oh, gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih, Ki?
1: Tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini band-nya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah, sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya.
0: Okay.
2: Menurut saya ya lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, okay. Tapi emang keren ya. Kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, okay. Keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran,
1: iya,
0: itu ya, gitu beda ya, agama
1: beda
0: ya.
1: Agama.
0: Ada nggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya? Gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
7: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya. Karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permainan sape. Nah, makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum-drum etnik gitu. Nah, itu cocok sekali sih lagu Mangu, makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran, setelah ini nanti ada gak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah gak ada sih, cuman
0: di pembuka. Berarti di pembuka aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih, biasanya oh enak nih untuk lagu ini nih, kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan. Karena Bang Ridwan ini arah musik dia tuh ke Andra, arahnya Bang Ridwan ini apa namanya kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
0: Gitu.
2: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain ya, yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
1: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band nih ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi penampilannya.
1: Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya. Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh gak jawab?
1: Oke, Rido ya, silahkan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih Kak. Tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya Dimasif gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridon suka ini, terus Rido suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya Kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Massive gitu. Terus Rido sukanya aransemen dari band lain. Nah, misalnya kalau misalnya band kami setuju ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Massive tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
1: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
0: Iya, benar
1: bagi semua
0: banget
1: personil band Big Boy ini.
0: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
1: Oke, siapa nih yang mau jawab nih?
4: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Rido. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di area di Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru. Diberi nama The Big Boy, seperti itu.
1: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023. Ya. Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai sip juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
4: Sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh sepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita ngejam yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Rido dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa enggak datang? Kalau bisa datang kita ngejain gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
0: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
1: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, Kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
5: Yang paling susah. Rido.
1: Rido.
5: Rido.
0: Kenapa nih, Bang Rido? Kenapa dong?
2: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
5: Rido nih dia juga penyiar soalnya.
1: Oke, jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
5: Terus dia juga di luar kan, dia juga ada job di luar juga kan.
1: Oke, luar biasa Rido.
2: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
5: Iya.
2: Baru ngeband.
1: Keren.
2: Benar. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan, Bang?
5: Enggak.
1: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini, lagu Apa Salahku dari
5: The Massive.
1: The Massive.
5: Yeah.
1: Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
5: Ini tuh ceritanya Zaki, teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia senang dengar lagu ini dan Bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan. Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
1: Oke, mewakili Zaki ya.
5: Mewakili perasaannya teman saya.
2: Makanya nanti bisa dilihat ya Bang ya, mata Zaki itu berbinar kalau
5: bisa nyanyikan lagu. Kalau nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
1: Waduh.
5: Itu tuh ya.
1: Ini, ternyata sedalam ini ya, tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu, Ki, langsung aja ya Ki ya.
0: Langsung aja kali ya, kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: Oke, pemirsa RRI Net, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truism atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Iya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
1: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
1: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Ya. Oke.
1: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, yeah. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Iya. Yeah. Kemungkinan okay. Sih kita bikin mungkin nanti kita mau kumpul dulu. Mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke gas gitu. Benar nggak?
2: Benar nggak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Ridho ya. Belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya,

0: pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Rido kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
1: Okay.
0: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
1: Oke, okay. Jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya. Ya?
0: Semoga.
1: Oke.
2: Okay. Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
1: Mungkin ada yang lain mau jawab boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, katakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya, ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
1: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya?
2: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
1: Oke, nah aku penasaran nih setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
2: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan yeah, judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12 Putri Iklan nih. Wah.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin, ini dia penampilan Big Boy.

0: Rinet, kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget, dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya?
2: 2009an kayaknya ya. 2009 ya, 2011 gitu ya.
1: Oke, dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan, jadi kita coba ulik juga.
1: Oke, nah gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki, tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy nih kedepannya seperti apa? Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
3: Bang Roni.
4: Oke. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow. Amin. Luar biasa. Amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya? Silakan.
3: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
3: Cita-citanya ya. Semoga hanya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
5: Dari saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap. Okay. Ya mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Yeah. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu. Amin. Ya. Oke. Dan Ki, kita enggak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja, kita ya tunggu pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, gak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, baik Kiki, kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina.
1: Aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

0: Oke, teman Pro 2 tadi sudah kita ikuti ya untuk live music lokal nih ya dengan The Big Boy. So, teman Pro 2 itu juga menjadi akhir perjumpaan kita di hari ini ya di sore ceria bersama Tias nih. Dan nantinya di jaga malam hingga jelang tutup siaran, kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy. So, tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. See you again teman Pro 2.
1: Bayangmu di malam sunyi menyelinap dalam mimpi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sudut Sahanaya, ku ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Tell of something.
2: It's okay. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam Tawara 2. Selamat bergabung bersama kami di Pro 2 RRI Sintang. Mudara bareng sama Rudy di malam hari ini. Kalau tadi kamu ditemani oleh rekan aku ada si Tias ya. Kali ini Rudy balik lagi temenin kalian. Semangat untuk berbagai aktivitas dan rutinitas kamu di hari ini, di hari Sabtu ini ya. Segmen Jaga Malam kembali menyapa kamu di Pro 2 di pukul 20 ini. Kita bakal hadirin buat kamu di segmen akselerasi kreatif musik. Malam hari ini ya bakal muterin kamu lagu dari teman-teman kita yang dimana lagunya berjudul La Vita e Bella dari Rival Himran. Bakal aku puterin ya buat temani kamu di Pro 2 malam hari ini, dimana ini lagu sudah sering kita puterin. Bisa kamu dengerin juga di Spotify. Lagu ini juga untuk video musiknya ya. Video musiknya juga ada di YouTube Tema Pro 2. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif ataupun Ekraf melalui program akselerasi kreatif atau disingkat dengan aktif musik ya, resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah ya, Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Jadi dua musisi yang terpilih ada Rival Himran dan The Box Band. Mereka mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Kita hadirkan buat kamu untuk lagu dari Rival Himran dengan La Vita e Bella. Habis itu juga nanti ada feature menarik akan ku hadirkan menemani kamu, di mana akan berbicara tentang suara indah dari lapangan Stadion Baning. Kita awali dulu dengan lagu dari teman-teman Rival Himran ya, dan suara dari The Box Band malam hari ini. Setelah itu baru menyusul feature ya. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siap. Rap.

Pagi itu, Stadion Banding Sintang tidak hanya dipenuhi semangat dan keceriaan peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat kabupaten. Selepas upacara besar digelar Jumat 14 Agustus 2026, ketika dua anak istimewa dari SLBN 25 Sintang tampil di hadapan ratusan peserta. Irenius Julian Theo dan Mariam, dua siswa penyandang tunanetra, berdiri dengan penuh percaya diri di tengah lapangan. Dengan suara yang merdu, Theo membawakan lagu Here's Your Perfect. Alunan suaranya perlahan membuat suasana stadion yang sebelumnya riuh menjadi lebih tenang. Para peserta upacara seakan larut dalam setiap bait lagu yang dinyanyikannya. Tak lama berselang, giliran Mariam tampil. Lagu Andaikan Aku Punya Sayap mengalun dari lapangan Stadion Banding Sintang. Suara Mariam yang lembut dan penuh penghayatan membuat suasana semakin menyentuh.

0: Penampilan kedua anak tersebut rupanya tidak hanya memukau para peserta. Dari tribun stadion, Bupati Sintang Gregorius Bala terlihat tersentuh. Ia kemudian turun dari tempat duduknya dan berjalan menuju lapangan mendekati Theo dan Mariam yang sedang tampil. Di hadapan kedua anak istimewa itu, Bupati Sintang memberikan uang sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan bakat yang mereka tunjukkan. Apresiasi itu semakin hangat ketika Gregorius Bala menyambut tampilan Theo dengan lantunan pantun.
1: Kalau kita makan semangka, jangan lupa makan mangga. Walau kau tidak sempurna, tapi hari ini tetap luar biasa.
0: Momen sederhana tersebut berubah menjadi pemandangan yang begitu mengharukan. Bupati Sintang berdiri di samping Theo dan Mariam. Beberapa pejabat yang turut berada di lokasi termasuk Kapolres dan Dim 1205 Sintang serta jajaran Korem 121 Alam Banawa Nawai tampak menunjukkan ekspresi penuh haru. Wajah mereka terlihat memerah seolah berusaha menahan air mata saat menyaksikan dua anak tersebut terus bernyanyi dengan penuh percaya diri. Keterbatasan penglihatan yang mereka miliki, Theo dan Mariam justru menunjukkan bahwa bakat tidak mengenal batas. Mereka mungkin tidak dapat melihat luasnya Stadion Baning atau wajah ratusan orang yang menyaksikan penampilan mereka. Namun melalui suara yang mereka lantunkan, keduanya seakan mampu membuat seluruh stadion merasakan apa yang mereka alami. Kejutan lain terjadi ketika penampilan Mariam memuncak. Para anggota pramuka siaga, penggalang, dan penegak yang sebelumnya berada dalam barisan sebagai peserta upacara sontak berlari menuju keduanya. Mereka datang sambil bersorak dan memberikan dukungan kepada Theo dan Mariam. Lapangan yang sebelumnya menjadi tempat berlangsungnya upacara kini berubah menjadi ruang perayaan. Anak-anak pramuka mengelilingi dua penyanyi muda tersebut. Tepuk tangan dan sorak-sorai menggema menjadi bentuk penghargaan yang mungkin jauh lebih berarti daripada sekedar tepuk tangan biasa.

Pramuka ke-65 di Sintang akhirnya meninggalkan sebuah cerita yang berbeda. Bukan hanya tentang barisan yang rapi, seragam coklat, ataupun upacara yang berlangsung hikmat. Lebih dari itu, peringatan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi dan berkarya. Theo dan Mariam membuktikannya melalui suara. Di Stadion Baning pagi itu, suara mereka bukan sekedar nyanyian. Ia menjadi pengingat bahwa setiap anak memiliki cahaya dan bakatnya sendiri yang hanya membutuhkan kesempatan untuk bersinar. Di antara riuh tepuk tangan dan sorak para pramuka, ada pula air mata haru yang diam-diam jatuh atau tertahan. Sebuah momen ketika seluruh stadion seakan sepakat bahwa keterbatasan tidak pernah mampu membatasi seseorang untuk menginspirasi.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terima kasih kamu masih bersama kami mendengarkan Pro 2 RRI Sintang malam hari ini ya. Di kondisi cuaca yang kurang lebih sama ya untuk suhu udaranya, bikin kita kalau pergi ataupun berpergian harus menggunakan masker, bukan hanya pagi, siang, sore, tapi malam hari juga, iya teman-teman. Kalau bedanya adalah kalau siang itu kerasa panasnya juga ya kan, tapi kalau malam ya gelap aja tapi kerasa panasnya ya. Bedanya cuma itu doang. Kita kasih informasi di dunia hiburan. Ini berkaitan dengan senias Indonesia Tantowi meninggal dunia pada usia 80 tahun. Senias Imam Tantowi pada Jumat petang kemarin meninggal dunia pada usia 80 tahun. Ini menurut keterangan Humas Persatuan Artis Film Indonesia ataupun Parvi Every Joy. Di mana menurutnya jenazah almarhum Imam Tantowi saat ini disemayamkan di rumah duka di daerah Karawaci, Tangerang, di daerah Banten ya. Imam Tantowi tercatat lahir di Tegal pada 13 Agustus 1946. Ia memulai karir dari panggung teater sandiwara pada tahun 1960-an. Menurut informasi yang dipublikasi di situs web Indonesia Film Center, Imam Tantowi terlihat ataupun terlibat dalam penggarapan banyak film sebagai penata artistik, penulis skenario dan sutradara sejak tahun 1970-an. Ia merupakan penulis naskah film seperti Pengabdi Setan ya. Seperti Pengabdi Setan tahun 2017, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tahun 2013 dan Ketika Cinta Bertasbih tahun 2009, serta sutradara dan penulis skenario film seperti 7 Manusia Harimau pada tahun 1986, Sahur Sepuh 3 pada tahun 1989 dan Sahur Sepuh 4 pada tahun 1991. Imam Tantowi mendapat Piala Citra untuk penulis cerita asli terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1989 berkat film Si Badung dan menerima Piala Citra untuk sutradara terbaik dalam film FFI tahun 1991 berkat film berjudul Surabaya 45. Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai penulis cerita asli terbaik dalam Festival Sinetron Indonesia tahun 1994, 95 dan 1996 berkat sinetron Madu Racun dan Anak Singkong, Jejak Sang Guru dan termasuk Suami-Suami Takut Istri. Selain itu ia menulis cerita Bang Jagur dan Mahakasih dengan episode populer yang berjudul Tukang Bubur Naik Haji.
1: Gak mungkin Pak, pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

ada lagu dari Miliki Arsi Widianto dengan Padamu Luka. Lagu ini dirilis tahun 2021, tema Pro 2 ya, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Selamat bergabung dan selamat nimbrung aja di aplikasi kita RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Kali ini kita ngomongin seputar Oki dan Nirmala ya, dalam film yang sama. Para pemeran film Oki dan Nirmala ingin menghidupkan cerita dari negeri dongeng yang dipublikasi di majalah Bobo sejak tahun 1973. Sebagai pembaca majalah Bobo dan penikmat cerita-cerita dari negeri dongeng, artis Tisa Biani mengaku deg-degan nih ketika mendapat tawaran untuk memerankan Nirmala, si perihutan yang baik hati dalam film Oki dan Nirmala. Jadi setelah produser Robert Roni meyakinkan ia untuk menerima tawaran peran, Tisa merasa tertantang nih untuk menampilkan tokoh Nirmala. Nah, artis Titi Kamal juga mengaku bersemangat untuk memerankan Ratu Bidadari dalam film Oki dan Nirmala karena pernah memerankan karakter itu dalam operet Bobo Rahasia Pika Pika Kuro pada tahun 2003. Aktor Azami Syauqi juga senang dipilih menjadi pemeran Oki si Kurcaci Hijau karena merasa punya kesamaan dengan tokoh tersebut. Kemudian juga ada Dia Panendra yang dipilih menjadi pemeran Pipiyot si Penyihir Usil, menuturkan jika cerita Oki dan Nirmala di majalah Bobo menemani kegiatannya bersama teman-temannya pada masa kecil. Ia juga menyebut jika Pipiyot sebagai salah satu karakter favoritnya dalam cerita dari negeri dongeng. Film Oki dan Nirmala diproduksi oleh Paragon Feature dan Indiscourse Entertainment bekerjasama dengan Great Network KG Media selaku pemilik kekayaan intelektual majalah Bobo. Produksi film arahan sutradara Hanung Bramantyo ini dijadwalkan dimulai pada September mendatang. Pembuat film menargetkan Oki dan Nirmala bisa ditayangkan di bioskop pada tahun 2027 mendatang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di malam hari ini. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung bersama kami di 90,7 ya, di aplikasi RRI Digital. Jadi kita berlanjut untuk segmen lapor Pro 2. Yuk laporin seputar aktivitas kamu di Pro 2 malam hari ini di WhatsApp kita 0857 504741 ya. Mana tahu kamu punya kegiatan, punya event ya, boleh di share aja di Pro 2, di share di Pro 2. Dan yang pengen request lagu juga boleh ya, malam hari ini kita tunggu aja kamu-kamu pengen gabung di WhatsApp kita 0857 504741, yang mungkin juga punya kegiatan di kampus, di sekolah. Wais ya, sekolah masih libur teman-teman ya, masih belajar daring teman-teman ya. Kita juga bakal kasih informasi juga, kita punya topik juga malam hari ini ya. Topik malam hari ini tentang cara agar dapat melatih, bagaimana strateginya gitu ya. Melatih apa? Melatih mental kita agar bisa menjadi karakter orang-orang ataupun individu yang kuat, teman Pro 2. Nanti bakal kita ulas, tetap Pro 2.

0: Kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Kita masih di Perahu 2 ya, ada lagu dari miliknya Bernadia dengan Rabun Jauhnya menemani kamu di Perahu 2 tentunya malam hari ini ya. Selamat malam, selamat bergabung aja untuk teman Perahu 2 semuanya mendengarkan Perahu 2 RRI Sintang malam hari ini ya. Fighting deh buat berbagai aktivitas dan kegiatan-kegiatan kamu di sepanjang hari ini begitu ya. Kita tahu bahwa ada berbagai aktivitas dan kita yakin juga bahwa ada banyak sekali teman-teman kita dengan berbagai pekerjaannya begitu ya. Ya harus berjibaku begitu malam hari ini, fighting dan semangat selalu untuk teman produser semuanya. Teman produser kita lanjut lagi ya, di mana memang kalau kita berbicara tentang mental yang kuat tidak cuma memberi ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup, tapi juga menjalani salah satu kunci keberhasilan di berbagai hal. Itu sebabnya ibu kita perlu mendidik anak begitu ya, atau orang tua kita, ayah kita, ibu kita mendidik anak dengan berbagai strateginya. Untuk apa ya? Untuk supaya mental anak menjadi kuat ya, yang akan tentu ini menjadi bekalnya saat menjalani proses kehidupan penuh dinamika dan tekanan. Nah, jadi gimana caranya supaya mental kuat? Supaya mental anak ya menjadi kuat, dan itu diterapkan sejak dini. Dan apa aja manfaat penting gitu ya. Jadi ada banyak sekali manfaat yang didapatkan saat anak kita tumbuh dengan mental yang kuat, tangguh, dan tidak gampang menyerah. Anak yang kuat mental menjadi lebih tangguh dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Mereka mampu bangkit kembali setelah gagal dan tetap optimis untuk mencoba lagi. Emosi stabil. Orang dengan mental yang kuat cenderung memiliki stabilitas emosi yang lebih baik, teman-teman. Mereka mampu loh mengelola stres dan tekanan dengan baik, sehingga lebih mudah untuk menjaga kesehatan mental mereka, teman produser. Habis itu juga manfaat dari kita yang memiliki mental yang kuat adalah percaya diri. Individu yang memiliki mental yang kuat cenderung lebih percaya diri. Mereka percaya pada kemampuan dan potensi diri mereka sendiri, sehingga lebih berani gitu ya mengambil resiko dan berusaha mencapai tujuan hidup. Habis itu juga mereka akan menjadi karakter yang terbuka terhadap perubahan. Orang dengan mental yang kuat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan. Mereka melihat sebuah tantangan ataupun kegagalan sebagai latihan mental dan kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai ancaman, teman-teman.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi, tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya Adele dengan Don't You Remember ya. Jadi nanti kita bakal masuk juga ke segmen berikutnya pukul 22 untuk cerita penutup hari, teman-teman. Yang jelas kamu harus tahu bahwa melatih mental untuk kita sendiri atau untuk anak kita, begitu ya, untuk menjadi kuat memang butuh proses, teman-teman. Melatih keberanian dan mental menjadi kuat sejak dini adalah dengan memperkuat keyakinan dan kepercayaan diri pada anak kita. Ini bisa dilakukan melalui afirmasi positif seperti apresiasi dan pujian, mengenalkan kelebihan dan kelemahan diri, serta membantu anak memiliki tujuan yang realistis. Kamu harus tahu bahwa percaya diri tidak mudah menyerah, ya. Mengajarkan tentang berpikir positif, percaya diri tidak mudah menyerah dan berpikir positif adalah beberapa ciri-ciri mental kuat, teman-teman. Untuk itu, kita sebagai orang tua, begitu ya, atau buat teman-teman yang baru menikah dan perlu knowledge-knowledge baru, ini penting ya. Untuk apa? Untuk melatih anak kita dengan mengajarkan mereka untuk fokus pada hal-hal yang mereka bisa kontrol. Berpikir positif juga bentuk cara mengantisipasi mental down dan menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan melihat setiap tantangan sebagai peluang, teman Pro 2. Jelang pukul 22 kita akan lanjut lagi menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini untuk segmen cerita penutup hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

sebelum aku dengarkan buat kamu, ini ada cerita menarik nih buat teman Pro 2. Simak ya, di mana cerita malam hari ini berkisah tentang anak perantau yang sukses ya. Di cerita penutup hari malam hari ini teman Pro 2. Berganti. Budi meninggalkan desa kecil dengan tekad bulat untuk mengubah nasib keluarga. Berbekal sebuah tas punggung, usang, dan restu ibu, ia menginjakan kaki di ibu kota yang padat. Tanpa sadar, ia tidak memiliki siapapun. Tidak ada sanak saudara ataupun kenalan di tempat asing. Ia siap menghadapi kerasnya hidup demi masa depan yang lebih cerah. Hari-hari awal di kota besar terasa sangat berat bagi Budi. Ia tinggal di sebuah petak kamar kos yang sempit dan panas. Untuk bertahan hidup, ia bekerja paruh waktu sebagai pelayan warung kopi pada malam hari. Sementara siangnya, ia gunakan untuk kuliah dengan sisa tenaga yang tipis. Rasa lelah dan rindu kampung halaman seringkali datang. Ya, datang menyerang bertubi-tubi. Ada kalanya ia hanya makan nasi dengan garam ataupun mie instan demi menghemat uang saku. Namun setiap kali ia ingin menyerah, bayangan wajah ibunya di desa kembali membakar semangatnya untuk bangkit. Tahun demi tahun berlalu dan kerja keras Budi mulai menunjukkan hasil nyata. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya serta kejujurannya dalam bekerja, ia dipercaya menjadi manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta. Ia tak lagi harus menghitung setiap rupiah dengan cemas seperti dulu. Tidak puas hanya menjadi pekerja, Budi mulai merintis usaha kecil-kecilan di bidang digital. Jatuh bangun ia hadapi dalam mengelola bisnis tersebut seorang diri. Berkat keuletan mental perantaunya, usahanya perlahan berkembang pesat dan memiliki puluhan karyawan. Kini Budi telah menjadi seorang pengusaha muda yang sukses disegani di kota besar. Ia telah mampu membeli rumah yang layak dan memberangkatkan ibunya ke tanah suci. Segala air mata dan peluh di masa lalu terbayar sudah oleh pencapaiannya hari ini. Meski hidup berkecukupan, Budi tidak pernah melupakan asal-usulnya dari desa. Ia sering pulang kampung untuk membangun fasilitas umum dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Budi membuktikan bahwa ketulusan dan doa serta tekad baja ternyata mampu mengubah takdir seorang anak rantau menjadi anak muda yang sukses.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Ada lagu dari miliknya Unmesh Kamaling dengan Kumau Dia menemani kamu di Prau 2 di kesempatan malam hari ini ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk teman Prau 2 semuanya ya. Jaga kondisi kesehatan kalian dan ya tak lupa juga selamat bersantai juga nih karena malam minggu juga kan buat teman Prau 2, teman-temanku semuanya. Namun tak lupa juga untuk jangan terlalu bergadang pul ya buat teman Prau 2 semuanya karena memang masih banyak aktivitas yang harus dilakukan besok hari Minggu mungkin ada punya acara, jadi wajib untuk prepare kesehatan teman-teman ya, jaga kesehatan penting banget supaya kamu gitu ya kesehatannya terjaga teman Prau 2 ya. Kita akan hadirkan nanti buat kamu lagu-lagu santai menemani kamu di segmen berikut Prau 2. Tetap bersama kami di 90,7 Prau 2 FM, teman terbaik kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Aldo ya, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai. Ya, termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

0: pukul 23 lewatnya 32 menit tambah pro 2. Jam segini harusnya adalah jam-jamnya beristirahat tambah pro 2 ya. Jadi kadang tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak teman-teman kita dengan berbagai aktivitas malam seperti bekerja, sip-sipan gitu ya teman-teman yang dapat sip malam. Kayak Rudy masuk malam juga nih hari ini ya. Terus juga ada yang kita mungkin nyapain dulu ya teman-teman yang kayak teman-teman satuan ya kan, satuan penjagaan gitu ya, satuan pengamanan lebih tepatnya, teman-teman satpam, teman-teman yang bekerja di dunia perhotelan, wis jadi, terus juga di restoran, juga di yang punya usaha Lamongan ya kan, warung makan itu biasanya sampai lebih dari jam 12 malam teman-teman. Namun tak lupa juga ya, tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Jika aktivitas kamu di ruang-ruangan, di luar ruangan, kayak di warung kan biasa ini asal sebagainya pakai masker teman-teman ya. Pakai jaket biar gak dingin ya. Habis itu apa lagi ya? Habis itu apa lagi? Banyak deh ya. Yang jelas jika tidak ada agenda tambah 2 ya, sepertinya pas banget buat kamu untuk ya tidur lebih awal gitu ya, tidur lebih awal, kemudian rilekskan pikirannya yang selalu ngeganggu pas lagi tidur tuh, dibuang aja dulu gitu ya, ditinggalin aja dulu. Biar kamu tenang dan esok hari bisa kembali berutinitas ya, biar esok hari bisa kembali bekerja tamam pro 2. Nah terus jangan lupa juga untuk cek pintu jendela gitu ya, kamar kalian tamam pro 2 ya. Jadi penting buat teman pro 2 untuk mengecek kembali supaya apa yang kamu apa ya, intinya supaya tenang gitu ya, supaya tenang, jendelanya dicek gitu, terus pintunya dicek terlebih dahulu supaya tenang tadi ya, karena keamanan kadang-kadang kita nggak bisa pastiin akan aman, maka dari itu walaupun ada sekitar kita ada pos sapam ataupun pos kamling gitu ya, pos ronda gitu ya, kadang kesadaran atas kehati-hatian begitu itu penting banget teman-teman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, masih hadirkan lagu-lagu santai pukul 23 sekarang lewatnya 35 menit ya, hingga pukul 12 nanti menemani kamu.
1: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
2: Iya. Kenapa?
1: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

0: kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sudah pukul 23 lewatnya 51 menit di Pro 2 malam hari ini. Sekaligus Rudy harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kita akan kembali lagi esok lagi ya. Esok sore lebih tepatnya di hari Minggu tahun Pro 2 ya. Ucapin selamat malam. Assalamualaikum. Sampai jumpa.
1: Denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sinta Program 2 dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Sinta Program 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Dari jalannya Sifon Ray Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 ya. Barengan sama Kiki pagi hari ini teman Pro 2 tentunya temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Edisi hari Minggu ya, tanggal 23 Agustus 2026. Gimana kabarnya nih teman Pro 2 di pagi hari ini? Kiki harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya teman Pro 2, apalagi di situasi kita khususnya berada di Kalimantan ya belakangan ini. Kiki harap kalian selalu jaga kesehatan teman Pro 2, dan juga jangan lupa untuk mengenakan masker kalau nanti kalian akan beraktivitas di luar ruangan ya. Dan juga teman Pro 2 ingat untuk selalu jaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi, jangan lupa sarapan juga nih teman Pro 2 ya, untuk sebelum menjalani hari-hari dan aktivitas kalian, oke? Okay? Dan Kiki temani kamu di Spada tentunya selama 5 jam ke depan dengan rangkaian acara kita yang tentunya seru-seru banget dong, dan juga dengan beragam informasi ya lainnya yang menarik nantinya tentunya teman Pro 2. Tapi setelah ini ya bakal Kiki buka dulu dengan jazz musik ya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Nanti di pukul 6 di pagi hari ini tentunya bakal hadir 3 info terkini di info Pro 2 seperti biasa ya. Dan bakal kita lanjutkan dengan viral moment. Di pukul 7 kita mulai masuk ke hits in the morning, ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih ya. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat kita masuk ke hari ini dalam sejarah. Kira-kira ada peristiwa apa ya yang terjadi dalam sejarah kita di hari ini? Bakal kita bahas nantinya tentu teman Pro 2 selama 1 jam hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di weekend ini Kiki bakal ajak kalian jalan-jalan ya melalui udara di Jelajah Weekend Pro 2 ya. Kira-kira nanti kita mau jalan-jalan kemana juga di weekend hari ini? Pokoknya pantengin terus aja kita ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat sebelum kita nantinya akan beralih ke santai siang. Oke, so itu tadi rangkaian acara kita teman Pro 2 ya. Sekali lagi Kiki harap apapun yang kamu lakukan, aktivitas kalian semua hari ini berjalan dengan lancar, amin. Dan kita semua dijaga oleh Tuhan dan diberi kesehatan selalu. So, oke teman Pro 2, setelah ini bakal Kiki putarkan ya satu lagu dari Juicy Lucy untuk membuka jazz musik kita di pagi hari ini. Dan tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadisi qaumi wa hum lahu karihuna aw yafirruna minhu, thuba fi udhunihi al-unuku yawmal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari kita menjaga diri kita agar mulut kita tidak kita gunakan untuk membuka atau menceritakan aib ataupun kesalahan-kesalahan orang lain, dan juga berusaha dengan sekuat kemampuan yang kita miliki agar sekali lagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, telinga kita, kuping kita, kita tidak gunakan untuk mendengarkan perkataan-perkataan atau bahkan mungkin obrolan-obrolan orang lain yang mereka tidak ingin ada orang lain yang mendengarkannya. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, teman-teman Pro 2 bisa menjaga lisan dan menjaga pendengarannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa bukan hanya berkaitan dengan menahan makan dan minum, melainkan juga menahan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Semoga teman-teman Pro 2 bisa menjalani Ramadan ini dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

0: Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sepeda pagi hari ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruangan dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini ya teman Pro 2 di sepeda pagi hari ini dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Info pertama datang dari Tanto Yahya bersama Tom Shell Band. Ini membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour Strings of Equator. Tour tersebut menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadli Zon juga mengatakan komentar Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Menurutnya, panggung internasional tidak hanya dapat memperkenalkan budaya Indonesia, tetapi juga memperluas pasar, jejaring, dan peluang kerja bagi pelaku musik.

Info Pro 2. Info berikutnya, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Film Tunggu Aku Sukses Nanti kini tayang di Netflix setelah meraih lebih dari 3 juta penonton selama penayangan bioskopnya. Film drama keluarga karya Naya Andindita tersebut sebelumnya mencatat kesuksesan melalui jumlah penonton yang tinggi selama periode penayangannya. Melalui film terbarunya ini, Naya juga kembali mengangkat persoalan keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film tersebut pertama kali tayang di bioskop Indonesia pada 18 Maret 2026 dan menjadi salah satu film lebaran. Penayangannya juga mencatat pencapaian lebih dari 1 juta penonton hanya dalam 8 hari sejak film tersebut dirilis.

0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Ada FIFA yang menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026. Leandro Paredes menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yakni larangan bermain 10 pertandingan disertai denda $90,000. Pada saat itu Paredes terlibat insiden dengan pemain Spanyol Eric Garcia dan Gavi setelah pertandingan berakhir. Gelandang Argentina itu disebut mencekik Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah. Larangan bermain 10 pertandingan juga menjadi salah satu sanksi terberat FIFA dalam sejarah Piala Dunia. Hukuman serupa juga sebelumnya diterima oleh penyerang Uruguay Luis Suarez setelah insiden pada Piala Dunia 2014.
0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di pada pagi hari ini. Dan sekali lagi ketiga info tadi kekutip dari laman website kita di rri.co.id. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini tentunya Ki masih bakal temani kamu dengan info-info menarik lainnya. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu dan barengan sama Kiki di sini tentunya ya. Kita sekarang udah ada di viral moment. Dan sebelum kita masuk nih ya ke pembicaraan kita di viral moment ini, gimana nih teman Pro 2 pagi harinya? Apakah berjalan dengan lancar? Bagaimana kegiatan kamu pagi hari ini teman Pro 2? Atau mungkin di pukul 6 lewatnya 33 menit waktu Indonesia Barat ya sekarang, mungkin masih pada siap-siap gitu ya sebelum menjalani hari. Well, happy Sunday and happy weekend aja buat kalian semua ya teman Pro 2. Apapun aktivitas kalian, sekali lagi Kiki ucapkan semoga berjalan dengan lancar ya, have fun. Dan ya di weekend ini teman Pro 2, Kiki juga ingatkan hati-hati ya ketika kalian berkendara, hati-hati juga ketika kalian berada di luar rumah ya, di luar itu, karena kita ya seperti yang kita tahu juga masih ada kabut asap dan sebagainya ya teman Pro 2. Kualitas udara kita juga masih belum baik banget nih, apalagi kita yang berada di wilayah Sintang dan sekitarnya ya di Pulau Kalimantan ini. So jangan lupa untuk selalu pakai masker kalian, oke? Oke, dan di viral moment pagi hari ini ya teman Pro 2, ini ada info menarik banget ya, Kiki kutip dari laman Instagram Good News From Indonesia ya, atau GNFI, di mana ada vokalista Angels Klaten yang meraih juara dunia nih di World Choir Games 2026 di Swedia, menjadi champion kategori folklore with accompaniment ya, dengan 94,60 poin nih. Oke, jadi kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional, vokalista Angels asal Klaten ya berhasil meraih gelar champion serta gold medal dalam dua kategori kompetisi World Choir Games di Helsingborg, Swedia pada 6 hingga 10 Agustus 2026 lalu ya. Jadi vokalista Angels ini dinobatkan sebagai World Choir Games Champion ya teman Pro 2, World Choir Games Champion 2026 pada kategori Folklore with Accompaniment dengan perolehan nilai 94,60 poin. Wah, keren banget nih ya teman Pro 2. Dan selain itu juga vokalista Angel ini meraih medali emas dengan nilai 88,88 poin dan menempati peringkat keempat pada kategori Children's Choir. Keren banget nih ya teman Pro 2, kalau Kiki lihat dari videonya nih ya, di postingannya Good News From Indonesia atau GNFI ini, jadi ya ini merupakan sekelompok choir, paduan suara gitu ya teman Pro 2, dari Indonesia, khususnya berasal dari Klaten nih. Dan mereka ini kalau dari videonya ya, ini juga tampil dengan mengenakan busana atau pakaian adat dari Indonesia nih teman Pro 2, menarik banget ya, dan lengkap juga dengan kipas di tangan mereka sambil ada sedikit koreografinya ya, gerakannya gitu sambil dalam kompetisi ini ya, jadi sambil bernyanyi, keren banget nih. Dan tahu gak sih teman Pro 2, kalau gelar ini ya, gelar

0: lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya di pagi hari ini nih, teman Pro 2. Dan di viral moment ya, tadi kita ngebahas tentang info yang dikutip dari laman GNFI ya, atau Good News from Indonesia dari Instagramnya, di mana ada vokalista Angels ya, ini choir asal Klaten yang kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional nih, di mana mereka berhasil meraih gelar champion serta gold medal dalam dua kategori kompetisi World Choir Games di Helsingborg, Swedia pada 6 hingga 10 Agustus 2026 kemarin. Nah, jadi selain vokalista Angels ini dinobatkan sebagai World Choir Games Champion 2026 pada kategori Folklore with Accompaniment ini ya, teman Pro 2, mereka juga meraih medali emas dengan nilai 88,88 poin dan menempati peringkat keempat pada kategori Children's Choir. Dan gelar tersebut juga menjadi gelar juara dunia ketiga ya bagi vokalista Angels. Dan teman Pro 2 sebelumnya nih ya, vokalista Angels ini juga pernah menjadi juara dunia ya kategori folklore with choreography pada World Choir Games di tahun 2010 ya, itu yang dilaksanakan di Tiongkok ya, di China, dan kategori Children's Choir pada World Choir Games 2012 di Amerika Serikat nih, teman Pro 2. Oke, dan ini tentunya menuai komentar-komentar positif ya dari netizen. Ada yang memuji karena skornya besar ya tadi ya. Skor yang diraih bahkan 94,60 poin. Dan ada juga yang bilang Klaten bangga. Jangankan Klaten, Indonesia juga bangga ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga ikut bangga nih ya. Melihat prestasi yang berhasil diraih oleh putra-putri bangsa ya, bisa mengharumkan nama Indonesia. Keren banget. Dan sekali lagi ya teman Pro 2, info ini kikutip dari laman Instagram Good News from Indonesia atau GNFI. Buat kalian yang mau lihat nih videonya kayak apa, bisa langsung aja meluncur ke laman Instagram GNFI. Oke deh, dan itu dia info kita di Viral Moment pagi hari ini, teman Pro 2. Kiki juga tentunya masih temani kamu ya. Setelah ini kita masuk ke Hits in the Morning ya, bakal kita buka dengan lagu pilihan kamu. So jangan lupa untuk ikut vote lagu yang bakal Kiki taruh ya di Instagram story nantinya. Nanti lagu dengan voting yang terbanyak tentu bakal Kiki putarkan buat kamu di pagi hari ini. So tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.